Allo kamatari apuniwa kim sa kalil kwarum pachata kim sa tunka sohtarik atana kampi ma kipta wa ikara ki hichuru sabado arman kasina ni apuniwa ni a chika paksin kharkik tanampi pachana ka ha hank ekipuni haltampi haltampi saran karakir ukchen kama hapata suni ora kinakana hayuha purhat kakirak ukama ki karakiyam Yaqib marka china ka khaniya wiya puchiran tap khara ki khawasana ka ukat kha milich uqina ka apilana ka isanyuna ka uluk unak hayukuna ka khawasana ka sniya ya puchiran ta tau yaqipa ukhana kana yaqipa ukhana kana ti chau uraqina khulta yap karaki mauk itha hichak traktoram khult esnya sa hila khara ki haniya Ira kata kita hampir mau kita hilpat jenis ni kita keraki buat ni kita puni kuna kesa hasak kita puni kita munat hilan aku juga nak. Bueno, cak hasaran tanya ni hichar mah khusus asina cuy makanar awinak ist asina. Sabado arumana kah yati tapuni cuy makanar awinak ist nyatak wakist atuh manakar khusus nyatak. Ya kita kanya ni sam. Kusist awir mauk itchui mashtraki sapamay niroh. Niti, hisa ukam pirusa hichakucha telefono aka linia de celular hayuka llawir tkanyani aka whatsapp tokiruk managa kailkant nipkata 767-08-480 hayuka hakuiru monat hilat kukulakuma kailkant anitam Kaukir kusist awo sa karman ist anymunta taki ukanak. Kusist anyamataki. Kaukir kusist awi pasay. Kunakasta pasayam. Kusist awi pach. Hilata rene chambilla huperaran tanyan yao kilkanta nirakim. Isa kusist nya panay hilata rene kamis kunahamaki sa sine kaukansik hatasisk tampim. Aka arman kasina halil tatataw takpacham. Familia maro ka ukhan khay ist karak jan chiturasana. His, kulaka selia kaparikona, kulaka selia provincia kamachu marrakat pacham. Kailak tanara kulakita hampi kusisnya panay kulaka selia. Arun tatara kita insta kusist awi makpurin tanara kinia. Isa machak warukht awinak sarakia. Ukaman kha sarantanyaniya karmak kusist asina. Kusist awinakam chikanjist asinyane.